Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Untuk meteku abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3. Terhati Bika, Luman Tanah, engkau pikat lingau atau lebih tekilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam, kok pan sanang menuat. Amun kam betah bana no nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terus so amun aktiviti tu benuat. Diom detangai bangi di minggu.

Siap siogo calon peperiksaan ngodok bensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan betarusan sekurang-kurangnya ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu. Intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tunggu.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei.
3: Allahu akbar Allah.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kopan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Peranak Diki anu kansang penakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis polemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau pejogo kolek masalah keteratan ko buh infor deria reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan ku anu saka tak bangun peranak Diki.
2: Tips ngelag anak teklipat diom kerita. Tagu te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kitei prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko taru mak tungasu entawa skol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
3: Abut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukun biasa Sabah BFM siaran sama. Nimpon dekat pukul 3 ngabut 6 kemo.

0: jong lupa mekale siaran sama ala pana pukul 3:06 kemua.
1: Terima kasih.
2: Sarak makai internet untuk bangan perangkat. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Seno pengan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad kok sarak-sarak keselamatan. Semonu oleh kealapan dan kemudahan itu. Penetuan bangan peranak ndok niak muat berkorot tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu niak tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali. Dong menjawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masane sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak te. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Bersama ko DJ Azmi.

Ya, dan akan terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alabana Kopan. Terima kasih tak dembang itu sepua bagi bulan September 2026 bersama kok Low Jumaat. Kita bersama lagi diam siaran sama Alabana dokok biasa pukul 3 telu kemuap sini. Ngamu dah pukul 6 kemuap tu diam segmen pabaran kok dayagan ngarip-ngarip kok pan menek-menek lagu. Terima kasih yang sedang hendak kita tak live TikTok tak kemuap tu dong lupa tap-tap screen eh. Share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kita. Mana tahu ingin maku-maku lagu yang sedang diam pelanan mulai kampung kah kok ataupun ingin nuju-nuju kah salam ataupun ingin nuju-nuju lagu kah tak kemuap tu. Komen bijo tak live ya ataupun tak nombor kami 0340 7 wow 7 wow. Share-share bi lagi live tu, tap-tap bi screen eh. Kok pendong lupa follow. Yang niat lagi boy follow, yang boy no follow, terima kasih. Ya nak berdina kan dinakan titak tuaran. Sihatkah jomu tuaran? Dinakan dinakan titak kota belut, tak kota marudu, tak papar, tak keningau, tak tawau, tak minggu-minggu lah. Yang sedang bersama mengkali siaran sama tak kemap tu, sihatkah momon? Sihatkah? Sihatkah? Sihatkah? Oi betah kita nak setemu kok. Pesan ku akan 2 minggu kita nak setemu kok. Jadi bertiru kita setemu no. Yang hendak live tu, terima kasih yang abar, yang abar yang sedang hendak kita tak live TikTok. Terima kasih barat Dina Kanti Mito. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Dina Kanti Boy. Un pen Mito Norma. Barat ni assalamualaikum DJ yang abar. Semoga sihat selalu, amin. Mito lagi serap statik. Banakah? Serap statik. Banalah kok serap statik. Yang ini pun sebaik ni statik supaya yang niat sinematik. Assalamualaikum DJ Azmi. Waalaikumsalam Barat Dina Kanti Yus. Mama Adam Zikri kok Hawa Zara. Mintu lagi biskut kambing orang ni. DJ aku tukai petukuk aku salam ku tak letia binti asam. Tak kampung mengkabung. Terima kasih. Sian lagi, sian lagi, sian lagi. Yen abang dinakan mitu lekat tuaran un ka jomo tuaran. Yen abang dinakan dinakan titak kudat. Un jomo kudat mengkalai kiti atau ngendak kiti tak live tu. Jangan lupa tap tap tap tap tap bila lagi screen tu dinakan. Tap tap tap tap screen yang niat lagi boleh follow, follow follow follow dadau supaya senang amun kiti live lain kali, kam boleh maku lagu, kam boleh nuju salam kok. Link yang ku kirim salam tak kau DJ minat yo tak kau barak serap statik sin orang yang nu dinaka sin orang yang nu tati tati tatin

Jadi Bang Anina kan yang main Facebook, momen main Facebook kah? Atau penyauna yang main Facebook bertiru? Kok momen main TikTok no sada kok? Sin-sin yang main Facebook, cuba ogo bi Facebook kami, Facebook Sabah VFM, un video ku me, bau postku, cuba komen-komen bi dok. Amun kam setuju tak kata-kata ku eh? Kok bertiru kita main kata-kata aja dong no kita muat ian-ian, kita muat kata-kata aja tak jomo. Jadi sin-sin yang main Facebook, ogo bi Facebook Sabah VFM un video bau bos bau posku komen bidok kata-kata yang ngam kan ya setuju kakam nia okey lingo kang aku manan hadiah minggu bunda lah aku manan hadiah kok sian yang boy share sian yang boy komen ban nanti hadiah ogo bi Facebook Sabah VFM pemia bi video bau posku sini muan kata-kata ngam kan ya kata-kata aku eh setuju kakam atau nia tak kata-kata kue ogobi Facebook Sabah VFM lingau sambil-sambil kita break dong kok lagu tu untuk daya ganti bersama diam siaran sama Alabana.

Kakak bersama Mekala siaran sama Alabana 42 minit kemuap. Kakak lagi bersama kau kami tak kemuap tu. Terima kasih yang kakak bersama-sama Mekala siaran sama. Minggu-minggu je kam, harapanku sanang sanang sanang. Okey, semoga sihat selalu Mimon. Barat dinakan timi itu yang tu ah, ni aku paham barat dinakan itu. Tapi nan tu lah, ndak tilah nan tu. Barat dinakan tipak masun selamat semoga panjang umur murah rezeki kau pun sihat selalu penationg kau pekoro-pekoro yang niat kena ngina ling ni pesikot kau tak ke alapan. Terima kasih Pak Masun yang sedang hendak live tu, terima kasih. Dong lupa untuk terus tap-tap screen, share-share bila lagi live tu. Kau pun dong lupa follow yang niat lagi by follow. Kau pun komen bi lagu yang paku bi tak kemuap tu dinakan. Yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan. Okey, yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bercuti-cuti, kok mang cuti. Kok mungkin ingin mau anak lan-lan, mondo lan-lan. Ataupun band majlis merumah, kok keroke-keroke kah. Jadi jogo keselamatan, jogo kesihatan, selalu. Okey, amun melan kereta dong laju-laju. Kok makai tali pinggang keselamatan. Yang menikmu tuwe dong lupa makai tupik kelidar. InsyaAllah amun kita ingin jogo keselamatan ti, selamatlah luman. Kau pun mulai balik kok. Kau pun sentioso ngejogo kesihatan. Selain ngejogo keselamatan, kesihatan pun mesti ni jogo. Okey, supaya momon kita sehat sanang atai selalu. Okey, jadi tabang ni nakan yang sedang bersama tu barat ni maku lagu Jomo Biso. Jomo Biso. Selalu kita mengkali so jo biso kau inan tu Jomo Biso ha. Minta lagi assalamualaikum DJ lagu musim peranak. Ha, yen abar. Jenakan ti Ash. Minta lagi Kemanda. Assalamualaikum DJ Azmi. Waalaikumsalam. Jadi komen bi, komen bi, komen bi lagu yen paku bi untuk dia ganti bersama tak kemap tu dia siaran sama Alabana tu. Ha, untuk dia ganti bersama tak kemap tu dong pinggo-pinggo terus bersama mengkali siaran sama Alabana.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Ayo pada bau. Manok-manok lampu kun. Pinagpado ako.

Ya dinakan manuk-manuk lembuhun mungkin kita pukul 4.12 minit kemop. Kakal bersama mengkali siaran sama. Kakal kami live tak TikTok. Jangan lupa untuk tap screen. Kau pun yang niat lagi bagi follow dadau. Tabangan dinakan yang band Facebook. Ogo bi Facebook kami Sabah VFM. Komen bidok video anu bau post kue. Video kue. Cuba. Ndak tidak. Cuba kemuan kata-kata Bime tak ruangan komen nih. Sebalas-balas kata-kata lah gitu ya kok. Jadi ogo bi Facebook kami. Facebook Sabah VFM. Okey. Amun Bos Wanti. Laporan perkembangan infografik. Pemantauan El Nino. Bacaan Jerebu. Tak kawasan Kota Kinabalu. Yono Sedong 52. Keningau pun Sedong 52. Politeknik Kota Kinabalu pun Sedong 60. Sandakan Makin Alap 47. Kimanis 55. Kok pun Tawau Siam 43. Jadi bangat dinakan yang Sedong bersama mengkale kita tak kemampu tu. Jangan lupa untuk menjaga kesihatan. Ngejogo mangan, rajin-rajin nginum buek, okey? Rajin-rajin nginum buek putek. Okey, dembangi telum buak butul bagal. Okey, sekurang-kurang ni. Kinurangan dok mamis-mamis se, kinurangan dok bengen ais-ais se, kinurangan dok ben ges-ges se, nginum buek putek jo. Nginum buek putek jo kiti. Okey? Pat-pat ling jomo pat-pat time-time cuaca begitu nek dengan alap tu kok, kiti mesti ngejogo keselamatan, kesehatan. Minggu-minggu je. Okay. Minggu-minggu je kami yang sedang bersama. Tak kemuap tu. Okay. Pebioso ti diri ti nginum buek datai. Nginum buek mineral lah kok. Buek putek. Kinurangan yang mamis-mamis. Kinurangan yang gas-gas. Buek putek sajuk. Lagi alam. Dari kita minum buek gas. Bengen ais. Kok jarang-jarang mungkin boleh. Tapi dong selalu. Okay. Dong selalu. Mengkalekam yang sedang hendak live tu, kau pun yang sedang mengkalek gitu.

bersamaku DJ Azmi. DJ Azmi.

Dinakan, sembungan ti lagi segmen tak kemuap tu, engkau lagu setarus ni bersama engkau Ago S, Temban Kenangan.

Okey, kakak bersama mekala siaran sama barat dinakan tim itu Azwan menteko salam tak diku tomok. Betabana nak bagi tu iyo barat ni. Sebetar boleh jadi sigu tak maktab. Ha. Okey, Azwan aina bosoku. Sian lagi. Mi judu tak pentaran, mi dong lupa lagu. Okey, lagi mi tu. Assalamualaikum mi, salam kemuap lekat Kota Marudu hadir ina abah dinakan di lejua. Lagi jus apple, terima kasih jus apple Ibu Syahara. Sin lagi mi tu ndak tidak. Ha. Ndak tidak. Sin yang ndak kita tak live tu, Sadia Maldia, Jiran Jais. Sin tu QUE kue. Bagi kalau nak orang tu kue, kui, kue, kuo. Pian lek nak tu. Lagi mi tu Wahidah. Sin lagi mintu Ella Fatin, mintu lagi Nurani. Sin lagi salam kemuap, aku luak tawau amun bulim aku lagu alap notaan tu Rusdi Ali. Okey. Lagi terima kasih DJ belanja Koko Soka insyaallah. Sini lagi langkah suka. Nak ingin aku ni ingin mosoron ni. Chat ku nak boso ni, orang ni aku ingin ndak ni. Okey, Muin, yang abar Muin, dinakan titik Ifah. Berani assalamualaikum, dinakan DJ, waalaikumsalam. Aku lagu janji angan-angan untuk keluarga ku. Okey, lagi Bagio, yang abar dinakan Bagio, anda kasangur. Itu lagi janji angan-angan, penuhi ko peminat janji angan-angan. Lagi judulnya kesempayan. Lagi yang tu Teruak Adat Kampung. Okey. Lagi lagu yang lagi lingau. Un lagi 20 minit kita bersama tu. Dong lupa tap screen, follow. Yang lagi Darkness, Insan Biasa, Hantu Laksa. Yang tu mesti anu tu musim perak aku ingin. Assalamualaikum, aku lagu Una. Okey, boleh Jubah Biru. Aku lagi Yen lagu yen katek. Kasih tu kasih sampai matai. Okay, kok ngamkah? Kasih ini aku paham kasih bingung motoku ngendak ejaan bong dinakan tulah.

Mi amor. Okay, mi amor. Lagu tu untuk kau, mi amor. Gua nasi ah. Okay, lagu tu untuk mi amor.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Bekalan gas Sabah ni jangka bertambah sikut mendua ganda tak 2023. Kiruan SSL Parai Kok Buah Selat ni harapan bertambah. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Bekalan gas Sabah ni jangka bertambah nikot mendua kali ganda luak 700 tak 1,305 juta kaki standard dembangi tak 2,300. Pertambahan ni senebab lep pituk projek penanggunan luar pesisir membiak syarikat selan antarabangsa kok dia melat terposok penanggunan 4 medan gas bau. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor marak perkembangan ni mengetuan Sabah pengen peluang OYO untuk nangun industri selan kok gas. Sementara pelan bekalan kok pengedian gas ni jangka tak 2025 kok pelan penanggunan gas pantai timur Sabah garisan cara menuan pertambahan pemakuan gas untuk loji jana kuasa bau. Kemudahan gas asli cecair pelantung Petronas telu kok pelaburan bau diem sektor pemuatan. Penanggunan medan gas mutiara tak luar pesisir sandakan pan mekebuli pantai timur nambahan bekalan elektrik. Sabah berharap kolek perian melioro diri parai kok buah selat bertambah tak sekurang-kurang ni telumpuk berdatus diam timpuh limon tahun. Luak penambah alapan cara kok penanggunan kawasan umur engkok minti estate. Ia pun membiak pengiktirafan balik kawasan umur anu niat terpadul kok penedion kemudahan jentera tak pengumur. Nut Menteri Pertanian Perikanan ke Industri Makanan Datuk Jamawi Jafar kira-kira 15,000 hektar kawasan umur terkilo niat niusan tebos wau ngabut sepuh entahun limpas. Datuk Jamawi tenemuan Boy Joe Maidan ngededian 75 jentera entonoman tak lembaga padi kok beras lat Sabah KKIP Sepanggar. 6 syarikat raib ni nanda tangan memorandum persefahaman bersomo ampun tanah untuk nguasaan kawasan niat terpadul luak sistem mini estate. Sementara sepusiam syarikat lagi bertiru diam proses mengkilo kawasan anu ngam untuk tinangun. Sementara pemerteguan 75 membuat jentera pembajak kok pengomo tak LPBS ni yakinan kulit nambahan kebulian pengurusan umur kok pengulung-nguluan pengumo tarus nguasaan tonoman parai. Pemerteguan jentera ini tenutan pemindaan teknologi kok penanggunan pusat servis bersama syarikat pembekal. Ia ni untuk matungan mesin kok penelan kok penakai diam timpu betah. Alimannya penduduk kampung kok pengumo akan binuanan pemahaman selan cara pemakaian jentera kok teratur kok pematungan hal pengusahaan binuanan perhatian. Usai penting untuk ngelak aset tonoman anu peneteko sebelum tu niat terkilo entawa niat lagi penakai sebab lek kekurangan pengusahaan kok kemahiran pemelanan. Sungkon tu wau daerah terkilo sebagai kawasan jelapang parai tadia LPBS Yono Kota Marudu, Kota Blut, Ranau, Tuaran, Papar, Tambunan, Keningau kok Tenem. Tekuan alun-alun tak dun kedamaian tarus tinambah alap luak 5 projek nambah alap lan penting. Projek bergo lebih 225 juta ringgit sudong penelan untuk mesanang pelanan penduduk. Alun kedamaian Datuk Iwan Benedik Mara, projek terbiak membiak lan tengkurus lahanas, lan sayap, lan podos Taginambur, lan pirasan lentigi, kok pen lan Taginambur kamberuan. Tak sedia luak lentigi kena seraban pirasan bertiru rai buli nelan terutama ni pengguna luak Kota Kinabalu ngogo kedamaian engkau niat perlu ngelimpasan pekan Kota Blut. Pemelanan projek tu berua di bagian usaha kejayaan pelan induk penanggunan kedamaian 2020 ngabut 2035. Terpusok non nabak alap jaringan perhubungan tak kawasan eh.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Gerakan Koperasi Tak Sabah Bertiru pengen asas anu antap engkau 2047 koperasi berdaftar engke biak model share nikot 200 juta ringgit aset dikau titik sikau 7 bilion ringgit kopan kulian perniagaan nikot dikau bilion ringgit. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Kok Koperasi Datuk Muhammad Alamin Mara, gerakan operasi nabang kiro-kiro 3.6% tak kedian kelat tahun limpas kok ni harap bertambah persediaan 5% tahun tu. Datuk Muhammad Alamin cenemuan pengabar Bojong Rasmian Maidan Apresiasi Gerakan Koperasi Lat Sabah 2026 tak kota Kinabalu. Medan nindaan pengededen anugerah tak tenom koperasi tak Sabah, perintah akan terus nabangan koperasi luak pembelanjaan tundukan sukungan kokpan penanggunan ikuan untuk nambah pengkolian kok kepakaran. Diom perkembangan terdiri, Datuk Muhammad Alamin nok koperasi tak Sabah nutan lebih iko peluang diam dedang sektor terposok sektor pelancongan agro kakanan ko tonoman. Nut ni ko skop nut ni diom belanja ko usaha untuk rancang keusahawanan ko pan penanggunan koperasi berua pelancongan. Diom masa somo, koperasi sinok melaga usaha makai teknologi kecerdasan buatan AI diom operasi pengurusan perniagaan. Yoni untuk ngodop perubahan ekonomi semasa ko pun matongan gerakan koperasi berkembang lebih lingau. Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS akan merun seminar ko pembincangan kumpulan fokus FGD tak Kota Kinabalu tak 20 dembangi buan September tu. Perbincangan bertajuk Trash Talk to Action Understanding Sabah Changing Waste Management Landscape. Nijayaan Engkau Kriosomo Konrad Adenier Steve Tang Malaysia. Program yang ngeruah siri bok-bok diam program kerjasomo dasar anu lebih oyoh bertujuan nangun pemahaman bersomo anu lebih oyoh selan landscape pengurusan bagas lebihan tak Sabah. Perian semasa cara bau kokpan bersedirian cabaran pengurusan bagas lebihan antara pedawan pembincangan. Program Nut Nirdion tungan tak pihak pengen kepentingan luak dedangan sektor untuk mensambian pandangan selan hal cabaran kok pekoro anu niodop diam pengurusan bagas lebihan. Antara ni wakil agensi perintah, pihak berkuasa diam lat, pu akademik, pekakuri industri, pertemuan masyarakat sivil, komuniti kok pensek pendangunan. Nut IDS, al pengurusan bagas lebihan ngek sumak selan tugas pendebangian murun kok ngapusan segik. Sebalik ni pengen hubungan erat engkau penanggunan alam sekitar ekonomi kok sosial Sabah. Dinakan sebagai penombol petekoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Bekalan gas Sabah ni jangka bertambah nikot bendua kali ganda tak 2000 telumpuk. Kiruan SSL Parai kok buas lat ni harapan bertambah. Begino abar-abar di melat kemuap tu, abar di sini base nunting lek Sharon Raymond dekat section berita ehwal semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
5: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
1: Suruhanjaya Komunikasi Komultimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyumuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
2: Kementerian Dalam Negeri KDN siap sedio ngodop liut. Kedarasan bersomo, keselamatan terjamin. Empat lingkak penting keselamatan. Dikau, pekata amaran. Kulit maklumat kau sahi antawa bana dekat pihak berkuasa tak kawasan ben risiko. Kedua, sedio untuk pindah. Nedion peralatan tos-tosan kau pembangan dokumen asas. Kau pan, Jabatan Sukarelawan Malaysia bersedio tak pusat pemindahan sementara PPS. Ketelu, ngelak risiko. Dong kekuri kok ngendok sanang tebetak liut aset buat Jabatan Imigresen Malaysia sedio untuk nambangan pemindahan. Keempat, mempatai Swiss dinutup semimon Swiss Electric untuk ngelak ruak renjatan. Keselamatan tebetak liut tanggungjawab bersomo.
3: Siap siogo calon peperiksaan ngodok bensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan berterusan sekurang-kurangnya ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu. Intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempoh peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu suhu anu panas kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kopen winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak netma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kopen sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap.
1: Bana.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Allah pada.
0: Siaran sama.
1: Allah pada.

Sadarnya tersadar kita tak torong siaran no pala. 5.40 siang minit kemuap. Orang lagi 10 minit kita bersama. Diam siaran sama Alabana. Terima kasih baik bersama kau aku dari pukul 3. Telu kemuap sampai no sikot-sikot pukul 6 kemuap tu. Jadi si sekiranya ni unsal aku silap sebetulnya aku bersiaran di nakan. Maku maaf jo. Kita beragam-beragam jo. Yang alap yang indo, yang ni alap yang tiniman tio-tio. Jogo diri, jogo kesihatan, kok penjogo keselamatan bang dinakan selalu. Okey, sebelum aku habis dinakan, kata-kata aku bertiru. Sentiosa nak kiti mersian atai ti, kok alap tak jomo lain. Kiti mungkin niak ngerati, ia ni yang sedong. Ni odop lek jomo, kok pan dong kiti sanang ngukum. Amun kiti ngendak susah, kok pan sanang jomo. Pesoyo yo kiti setiap susah anu terkerso ti betiru. Unikmat yang akan ngagat kiti tak masa bunda. Mungkin lambat, mungkin lani yang tu bidak-bidak dekit. Tapi yang kiti harap Allah akan niat ngembanan kiti. Sebab kesabaran ti sebetah tu. Terus no muat alap. Insan pen kadang-kadang alap ti niat kita ko penir niat nirgon lek jomo. Sebab tak torong ni. Enggai manusia yang nantu rejeki. Ko pen elum ti. Tapi segala-gala ni Allah. Betutur alap-alap tak jomo. Pikir alap-alap pasal jomo. Kok pen muat no alap tak jomo. Do yang alap-alap epan akan ngogo angkiti balik. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kerana mekale siaran sama Ala Bana.
1: Yana Barnu Ala Bana.
2: Itu siapa pandai.
3: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale siaran sama Ala Bana.
1: Minggu ko tu.
4: Nah. Nah. Ya.
5: Pitu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung.
3: Ling tuturan sama.
5: Bingo ko.
0: Rabana.
5: Delah dendo.
1: Dinakan. Bana.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
7: Untuk kam, kami mitu.
8: Dinakan, pitu kam bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
7: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
8: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
7: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
8: Siaran

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Salam Malaysia Madani. Aku Junudin Nasirin meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Habal Nilausan, linog kulang dangay kosog na 3.7 mas kala Richter tajari ma Borneo lisag sangpo tulumpo sangom sibay. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip bay amaluas haka linog hai maray tasa hal malikuman sandakan. Linog hai amaon min 80 kilometer utara min sandakan maka makalaluman 300 kilometer. Met Malaysia akan noy anulutan keadaan inaani. Butingga rupain halam niaan soman tsunami 7 Malaysia. Sementara hinabuni bag RTM Ketua Balai Bomba Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sandakan Jimmy Langgug amatua sigam rai-raian amalanjal pamantauan malekoman bandar Luma Maria Tatahik makamatag bangunan kakadayan. Misaya Yerusalem ni talima puhun min baanan aah pasal kakaatan atawa jog-jog. Dua luma angpod maka dakayu luma sewa 20 maka salawang ginis kasehan simin angpod mariam katunuan iata jarima kampung titingan tawau awal subuh sibay. Rusab angpod 4 lot kadai ginis kasehan simin. Hakamin pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah rapasukan anggota bomba pinahulegan ni tagang kajarian bay pain makatalima haka lisag 5-3 minit subo. Pagtag kapain ni tagang kajarian pasukan bomba patoy amadahan amakay 2 pasuhan maka 4 pansuran bohe min poon bohe maka jantara maka pili bomba magsekotan. Hina magpadahan rusab ni tabang he pasukan bomba community at titingan yamakay bohe nui min pili bomba. 210 magsegotan berjaya tapas salamat min atuno. Malisag 55 makasiam subo katunuan tak kawal makahalam niya nilaporan magmula. Pamahapan manapaat budi madani diesel ni sipat salaku halli analua pangilangila kavanalan maka kaparluan pamakai kandaraan diesel masabah maka Sarawak. Panganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Fidausi Sufian ang haka keadaan geografi ruisab lua pamakaian kandaraan maka ruwa-ruwa lahat magbida maka masa menanjung. Beliau nibak RTM makota Kinabalu. Yupna keperluan diesel mas Sabah maka Sarawak supaya nindak min kemandalan da paglahat pasod na pamakayan kendaraan ahea rusab paghangkutan soang mas Sarawak ya ahea angandol ma diesel. Sedih lagi pamata muasan subsidi supaya ngila-ngila pasal keperluan masakawa wilayah ngay kahal nitigan ni palanjal sabab bang ninda maka adaan maka keperluan pamakai magbida maka antara lahat. Minhei pamahapan ataga kuat kuasa sangpuk makondom halibulan siam kelayakan budi diesel butinaani manjari ni lalin 7 warga negara Malaysia hingga layak maka yaruh pamakai savanal kandaraan pasod na ingga sigam amakai kandaraan sambung ni bayadan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN akan amalanjal pamaluasan MyCard struktur bahao amaya hogna madakarangay opis JPN Tapene pasod na poon opis JPN Maputrajaya. Pamalanjalan na akan dipaluhaan ami ahogna ni Kamimon Upis JPN lahat makacawangan masa kuribut negara. Hakamin JPN may kad asal maniha masisah maka manjari ni pakai maka memon urusan rasmi maka alaw-alaw pasod na urusan pangaan subsidi rusa bantuan pemerintah. Ngkan sabanan AA da pos-pos anukalan may kad ngabot ni pamantugan alaw pamalanjalan na. JPN Rusa manatapan ia ni para hulu ma pamaluasan maikad struktur bahau tuju ingga apply bay na hinang temu janji sistem janji temu JPN Rusa ba malut kad pengenalan plastik KPP kad pengenalan bermutu tinggi KPT maka maikad versi 1 misa iai yani onan gosh image. Kamimon AA malutan akad pengenalan inan ni pawajib anukal 7 maikad struktur bahau ami ahog na mariom tempo 3 tahun. Ay haka bahau akan dibantug min portal maka ingga media sosial rasmi JPN. Butena balahat ko apiti bay ni sadiahan he Sharon Raymond min section berita wal semasa. Terjemahan na bay ni hinang he Julia Haji Amin Lasan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, selamat anu nayan sembahyang fardu maghrib makawasan kota Kinabalu makakawasan kawasan dalua waktu nama disag on 6:05 si berkala maram bilak pantai timur tentu nama sampuna lisag on 6:05 si baik sanakan jadi masih lagi mariuman nadakan jadi peminta dah diwantuk waktu solat fardu isyak maram bilak pantai barat makota Kinabalu lisag pitu 2:04 berkala maram bilak pantai timur Timur masampo nak lisag pitu sangpo makam 4 minit. Selamat anunayan sembahyang fardu maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemintar dan lagi pada sanak denakan mainga-mainga rupai nama kali siaran healing sama kuhap itu ma'alau iti sang pukna maka walau hali bulan siam dongi budong puk makonom jadi alau jumaat saranakan kita maka pag-abay lagi maka si Jun kuhap itu Junudin Nasirin anihaan saranakan kuhap itu. Jadi hama itu saranakan nga kita kesempatan magsapali habantu gaabay ni sa palima Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam malisag lima kohab si malawi iti sangpok makawalu halibulan siam dong ibu dongpok makondom yaitu amaran haulan landos ulan landos magbiak maka alete na ni jangka akan tajari madakarangi kawasaan masabay itu yaitu makawasaan pedalaman Siangan, Tawau, Kelabakan, Makalahat Datu, Sandakan, Labuk, Maka Sugut, Kinabatangan, Sandakan, Telupit, Maka Paitan. Merkala maran bila pantai barat iaitu Maranau dijangka akan terjari ngabut lisag walu sangum itu sanakan. Jadi paisbat kita sanakan bangandak tak keadaan cuaca butina ini luar itu kejap-kejap luar pasuk makalandu kejap-kejap itu ulan alam ni harokan pangandak tama itu ma kawasan Kota Kinabalu ma Kapayan itu ulan sangai min ribuhi ibai ulan sangai min alau ngabut nikah sangoman saranakan. Jadi penitoman Ruisa Banat saranakan menjari yang anda laporan update atau habal keadaan cuaca itu Met Malaysia menjari nindakan di www.met.gov.my. Aku kita makan dak tanda takkan di keadaan magbalumana cuaca Ruisa terancang tatungan perjalanan ta abang iai kita pinggat-pinggat saranakan okay, abo niak sandang rekit hekta pingga-pingga dan isap tanda ta ulan abok dak mariam masaina ani yang bawa kam labu-labu request grab abok sab nisa heavy grab itu angai alalai padahal keadaan inan mariam yuk sigai mariam waktu itu keadaan ulan asal tentuna kadang-kadang anda ataupun halga grab halga-halga rakit magbidak maka masa-masa biasa sananakan jadi nak ni nak tentuna angai kita perlu anganda keadaan cuaca sakabak masa insyaallah dadakan akan sapali kami dakit masa lagi keadaan indeks bacaan cuaca itu udara sanakan maka kita ongka ya baina di sedia mare playlist kohab itu min artis Dayana boleh seruun-ruun.

Matangga Laut Cina Selatan, niak da kayu pu Malaysia Rapuna, nonan Pulau Layang-Layang. Tanakna jajahan 300 km min kota Kinabalu pu Layang-Layang iana kasehean min kapuk puan Spratly. Ini kawal he angkatan tentera Malaysia aku maka jaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sangpu makasiam walumpu pu Layang-Layang asal hal baik batu-batu ri laut ia lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan. Baipain hei Malaysia ngahina panampan gusung maka pu Layang-Layanginan nui nipamanjari pu sabanna. Sangai tahun sangpu makasiam walumpu maka tullu tantra Malaysia baini patanak magtugas mapu Layang-Layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Buatina ani pu Layang-Layang taka landasan kapal lomeang radar maka pangkalan tantra aku maka jaga kawasan strategik inan. Pu ia asalna hal bayi min ginisan batu-batu ri lautinan. Bayrusan dituntut he Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau ri laut. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kahal ma patta. Sago ai ia sanggup dibangun hetam maka pinatatas.

0: Hinabu cuaca apasuk makalanduan, suhu mariam karita minjari song min 5 lipit pasukna mariam masa 10 minit. Keadaan iti makalandu bahayana paligay nama anak-anak sabab minjari maka kaatan organ riombaran maka amuani keadaan matay-matay andina. Daat tinambanan anak-anak mariam karita minsan ruha rakarangay saat. Pinabiasa si daru amariksa bangku min bukutan yang boho paluas maka ngunsi karita. Rairayan pilapolan tujua magkawasa bangiay tandabi anak-anak mbal makaluas min riam karita.
1: Pakalehon bi kami.
2: Sabawi FM, siaran healing sama.
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pito kohap.
3: Ambang asa.
4: Masih lagi ni si ane si Juno Dina siaran kohap itu serenakan na mariam siaran healing sama hajari magsampali na paing kita. Abot bayi bantug kuni panan serenakan si makali kita laporan lawiti ima. Sangpo makawal uhali bulan siam dong ibu dong po makonom alau juma acara nakan abai ni paluas habalmin laporan harian infografik pemantauan El Nino atau pasuk makalando ma alawit isara nakan niak bacaan IPO atau magabut ma itu ni laporan ma kota Kinabalu bacaan IPO 52 Kedingau 52, Politeknik Kota Kinabalu 60, Sendakan 40 maka 7, Kimanis 50 maka 5, Tawau siampu maka 3. Jadi nak ni dengarkan abang anda tak mariam bacaan IPO 0 hingga 50 inan masih mariam keadaan ahap. Sagok bang anda tama Kota Kinabalu betina ani 50 maka 2 ani ada kit palabi-labi min sagok masih mariam keadaan sederhana hijau. Bang anda tama itu laporan tu hijau gadung bah mariam itu info grafik untuk penuntulan tama itu ya masih keadaan kurang mahapi ma kawasan matawau sanakan sederhana jadi untuk kita adakan Pak Isbat ni jaga kesihatan mariam hidup pasuk makalando itu apida cukup tanginum bohe da sampai ibarat manukinan da sampai kita kekurangan bohe maglaga-laga. Jadi alhamdulillah sareng adakan ngabai siaran healing sama ko hap itu niat nak indakan ta pa avai ma Facebook kakak Mona Kapang. Assalamualaikum adik kakak Junjun. Salam kemohab, salam maghrib. Bagi syukur kakak Mona Kapang, marajo makale siaran healing sama ko hap Laus Min Facebook. Alhamdulillah ko hap itu maka pagsapali ra pa in kita haka-haka mustahak Laus kita magpatuntul na pa ini ngay ka magpakali ongka-ongka jadi adakan bang data Ruisab mabahao ito yan na pa in bantog awhanyag media sosial mundusia ito atak ka magbunyog-bunyog anukalan my god ni JPN da ka marugal saranakan samandal na iti ihaka mustahak toongan bay ni pasampay he JPN kandi may kad asal mania ito masih sah maka manjari ni pakai maka memon urusan rasmi maka allau-allau pasod na urusan pangaan subsidi ruisab ay rupain bantuan min parintah saranakan akan masih relevan pakai ta jari kita akubot-kubot, daa pos-pos heta magtukalan IC, heta magtukalan kad pengenalan sabab inaani akan ay rupain hakabahu akan nibantug min portal maka ingga-ingga media sosial rasmi JPN huwag na mariam timpo tulun tahun sanakan ani masata tulun tahun untuk ito anukalan kad pengenalan ni versi bahawa winan saranakan jadi dak kita akuat-kuat dak kita ataka mag amasosodan JPN anwasal masosod na ilo akan sebab ai inaani masih manjari pinakai heta kad pengenalan asal mani abot tinaani masih tapakai ta untuk nuntut bantuan-bantuan main parintah.

Tuli. Angai tuli tu mustaha. Pertama, untuk angawal kasongan tubuh baran. Karua, angawal suhu baran. Katulu, amahap pangutuk. Keempat, angalaanan toksin maka ngompol tanaga. Rakanangai palkala parulu untuk kole ahap tuli. Angamalan waktu tuli maka waktu batik ralua sakahwa allau. Magsanaman maka amaholega baran rambila allau. Maka tabang kita lakas maka tuli marambila sangom. Maminjarian lekoman bilik patulian salaku matang amuan katanaman ngaloddom maka aringin. Ra'a makalandu aheka amangan marambila sangom. Ya nama hapa mangan rakarangai jam lebih awal yang boho pasoda tuli maka da'a mangan kinakan maka pidian botong. Da'a nginum inuman taga kefen hinabu bilahina tuli. Sabab tajarina kulang tuli, kaluman akaheka hinang maka embal paharok magtali paun, salta arara namangan kaginisan tambal maka alkohol.

Kansen alon domam salam Malaysia madani. Reno ringo homiun ahur pamahunan pasukun ku iar dirin. Pahulu ahora kasih bonsoi. Suang ges sabai nilayan rumuang mamar induo intora suang no sino rareno tu. Ratahun 2000 talungopor. Kaluluan SSL bilor ambahas negeri nilayan sumingkod. Suang nuges sabai nilayan rumuang suku mamarinduo intora suang no sino rareno tu yohino intora tulu ngatus rumuang suku 1,350 juta kaki padu standar sengoro rataun 2000 talungopor. Babal itu na intaran ratulu projek papasingkatan raluau pinara lanu kumpani umawan terbang saam tempatan na kayaknya papasingkatan rapat intok nugas rana kawahu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Nambala itu apa yang talang rakau luluan mayu nusaba pasingkot renda asri umau amgas. Diliwat rahino plan pemelahiran ampa pasukuan regas timpu mawar 2025 amplan papasingkatan gas seraton Sabah lapalai raka kula lako tetalai lapokot animpung raka singkatan pekitakan regas. Sabah asiha pasingkot raka luluan apasil papasilaan rabilo rambahas negeri suku mamar talungopor piatus timpu 5 tahun mayar lako pemahunan pemahunan ramesin ang papasingkatan ralanau mayar sistem mini estate. Itu nakaya niyo ang ukawan duli ralanau na iniruan mapalay ra keluayan jentera ra ulun ang palanau. Menteri Pantina naman pangimpaitan ang Mindasri Akanon Datu Jamawi Jafar Nambala mamaro peram 5,000 hektar lanau na tutunan ika tinanaman intoras balu suku opor taun nakaseli. Datu Jamawi Nambala rahitu liwos majlis papasukuan Datu Lungo Pram Limo Jantara Pantina Naman raina nenguasa rabilo rambahas negeri Sabah rake KIP sepanggar. Liliwat rahino papasukuan Datu Lungo Pram Limo Jantara pemeradua pangotom rabilo ra LPBS ain tapatan na pasingkot rakatulasikan am keraja-keraja ralanau am rayusno anungkor raulu ng palanau rayus antanom rabilor. Itu na kaya niyo latihan am pakuan am mahuna na teknologi am papasingkatan rapusor service am bayara kumpani. Ulun kampung amulun antinanom pono tiniluan rapakuan am mahuna rajentera am lako ahalung ramisin hilia tatalayunan ratimpu mawar. Insom rareno baludera intok pananaman rabilor raliwino LPBS yohino kota Merudu, kota Blut, Ranau, Tuaran, Papar, Tambunan, Keningau, am tenom. Sangkul radun kedamaian rayus pinasingkot mayarap limo projek papasingkatan rasangkul mayo. Projek raloho nakasail 200 balungo pram 5 juta ringgitino rayus balon kuna pakaluay rapangkiralan nu ulun kampung. Adun kedamaian Datu Iwan Benedik Nambala, projek hino yohino, ralan tengkurus lanas, ralan sayap, ralan podos Taginambur, ralan pirasan lintigi, am ralan Taginambur, kamburuan. Liliwar hino lintigi kinasabaran am pirasan inukaw na yo, ito apakaluay raulun intora kota Kinabalu, muay ra kedamaian, amika puno ansail ra pekan kota Blut. Paparalanan ra projek hino santayaran intora plan induk papasingkatan kedamaian 2024 suku 2035. Gerakan koperasi Rasaba Raino Sino 2000 apat ngopram tuluk koperasi nakavati. Ilo sino ra modal share mamar 300 juta ringgit, aset sa titik sa tuluk bilion ringgit, amperolehan pentalanan mamar rondo bilion ringgit. Timbalan Menteri Papasingkatan Usahawan am Koperasi Datu Muhammad Alamin Nambala, gerakan koperasi nangin sub suku mamar talu titik onom piatus rake DNK nu pamahunan rataun nakaseli. Amin nilaian sumingkot ra limo piatus rataun itu. Datu Muhammad Alamin Nambala rahitu livos nangin puas remajlis pangin suatan gerakan koperasi negeri Sabah 2026 ra kota Kinabalu. Peporno ruli kupayo aho rakasi bonsoi.
suang nu guest sabai ni lian rumuang mamar induo intara suang nu sino rareno tu da tahun 2034. Kaluluan SSL bilo rambahas negeri nilayan sunumingkot. Ini nopo purnu aun nopo mahunan teras sabab FM kasalulan rahumru. Akhirnya likin mustelah hori Sharon Raymond. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: amun mokondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2023-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kayak nyo papasingkatan katutunan pangindakuan raru-rahu pahayaman rarahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ranilai kurikulum maya rapringkat.

Yo, apa kan sian dalam nombor kawi pakai pakai kodang kini ngoramon dalam kesaluan dah nombor Sabah WFM. Makanya kapal ragon ya diri ngguna merang arah pakai pakai ralun domino orang siaran Sabah WFM. Kesaluan dah nombor urut Henora Oroh itu pakai pakai kang. Rao peram balu hari bulan, bulan kasiam 2002 ngopramonom. Rao ro kalimo. Bangsa orang mengkawi ralun domino kodang kini ngoramon. Rayus kuno orang kini ngoramon kesaluan dah nombor Sabah WFM ralun domino. Aku nongon sen siak raka pihan mion pakai pakai kang. Roro itu aku nora sino kelekin itu kinto wokon nah lain itu aku nora sino ya rumasa mensongoro tapi aku nora konora bawal nu kawana noro inora ka alasu ansongoro ya kita kapan aku nora ini tur aku nora konsen siak ka piahan ta ka kawi layus ne muni kura dua rimbai kono pangkiningan ta kana rimbai ka saluan dahun murasa sama bibem Masin dengan yang tengah onsoy Rimbai kasano rimbai yang teri Polinus Alisius rimbai ninggalan ada murut nabai Amsun rimbai rimini Maini tingkalur rimbai ninggalan Lango ikamungga.

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ra bris wok yo ginyo senaman mon soy tojo ra pusu. Kondo kai mamangan ra mapilat matimpok tojo am maluay balon amun layar noyo kalo nambal ra senaman umur ra matuo-tuo noyo kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu.

Yo apa pagi itu dua rimba iko nora nari ngomion itu pagi-pagi kara kesalahan dan berasa sama BFM. Terima kasih saya itu rimba kiri. Paulinus Alisius rimba ini kalau murut nawai. Amsun gue rawan rimba ini tingkal lo rimba ini kalau langgo ika mungga. Kara kono nari ngomion pagi-pagi kara kono pangkiringan tak kara rimba kesalahan dan berasa sama BFM. Amna pora jam ka dulu dungo prama 4 minit napo pagi-pagi ka kau kena kaya Razani Shak la libu ngono kota kina balu amin tok kintok a hondo no ay ari hino ra libos no rimba hitu rimba interi kede Jack Lanjian rimba ninggalana pangkaraan ku dirun.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Tazkira. Pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahin Senabawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasruhu ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kawinu ansuk pasukuan Allah subhanahu wa ta'ala namangun rita kakawi. Salawat am salam pasukuan takara Nabi sallallahu alaihi wasallam nagparayol am napasuku ra agama Islam suku itakana sao kra ulun-ulun beriman ra Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sayan rasiung nupahaka-pahaka iningan nu Allah subhanahu wa ta'ala orohino ang ibito rasiung nupahaka-pahaka kukawi. Ang kiningo ra karabihan sao kono am kansayan. Ahamol ang umbay ang bacara suro-suro rarandalum nu Al-Quran. Suro pilihan takara orohito pahaka-pahaka ka yohino suro Al-Mulk. Suro tinunan ra Mekah. Nangivit ra maksud keamanan. Surah itu pahakaka talu ngoopor siung no ayat no. Pahakaka kawin dengan no Allah. Asuang kelebihan saup kono am kaansayan akito takara surah itu. Rahunu Nabi sallallahu alaihi wasallam randalam no hadis no. Hadis itu intor Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda no Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna surata minal Qur'ani salasuna ayah syafa'at lirujulin hatta ghufiro lahu wahiyya tabarokan ladhi biadihil muk. Ranti no pahakaka. Sesungguhno am sotopotno sino suruh randalom no Al-Quran. Talu ngopor ayat. Anak ra syafa'at ra ulun angumbay am baca suku takin isor ampunan rakayahan no. Surah Hino, Surah Al-Mulk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pahaka kekawi ininganu Allah subhanahu wa ta'ala. Intor hadis itu, akito takano kapio kaansayan no Surah Al-Mulk itu. Surah itu onsoy baca intaka ratukir nulondom. Pat itaka ambolong. Hino am sindungin no Allah subhanahu wa ta'ala. Itaka rasuang lukalatan ratana timbalu itu. Pahaka-pahaka kakawi nenganu Allah subhanahu wa ta'ala. Hitu poyo kula-kula nungkaan sayan ahamol la surah Al-Mulk. Kasa on kaulun awlay ambaca rasurah itu rumari rasyafaat nungkayahan no. Karwo ampunin nu Allah subhanahu wa ta'ala kawi dosa-dosa no. Katalu kono salamaton isura siksa nulowong rapat namatoy. Kaapat, apat tingkat rakasyukuran am kahambaan ra Allah. Kalimo pat rakapatayan akonso ponoran raka pakaluaron no amponso para syurga. Koonom ingain nusiung nuulun atu panaintok no. Pahaka-pahaka kekawi ninganu Allah. Itu nekaan sayan ahamol sob kono am ambaca rasurah itu. Sino pa hadis no Nabi on kaulun angumbay ang baca rakono am ahamol rasro Al-Mulk. Ika arusok inan no, ika akanun no tana randalom no lawang no. Alan sa noram yun kawi pahaka-pahaka ka kami. Ahamol taka rasro hitu am paintuoyon itaka harazap no lawang no mahu. Hiniak intonakon akiasyaun sino payo rahu alat aringom yun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, apa kabar? Tata Numara Studio 2 jam ke tulu talung operamapat nga minit a London. Alright, sekarang pati kunangan yang keramiun kena masih pikunang kini ngoramo dan dalam kesalahan dan nuras sama BFM. Pasti dengan yang tegak onsoy, mengkaya keperakun ya dirin kena merangan apa-apa. Lalu nomin nuras siaran sama BFM, kesalahan dan nomoru, tehno semua kena perkapaparan dari jam ke siam dan nonton. Ya, apa kabar? Aku pernah kau beli yang kini ngoramo dan kesalahan dan nomoru sama BFM, hino mayara. Live TikTok mai lalu nomi tu pakai kara eno ba kaya kara live TikTok mai berarti kimi nak sapa BFM aku kena ahuyum ra aku nora live TikTok mai lalu nomi nora sapa BFM ra pasti dengan tengah onsoy aga selalu ada murut ampio sini aku yo kena live Facebook mai pakai kara untuk mengkuna kiri ramon ra selalu ada nomor sapa BFM lalu nomi tu. Napor jam kawalu hinora kau kena kaya napor ena tangan pakita kan narimbai. Rais kena kau buli akino kita narimbai hinomaya ramor kasaluan dahun umur sama BFM. Hinopor jam kawalu pakai ka kau kena buli kita narimbai hinomaya kira WhatsApp mayra umur kosong ronda siam. Apa siam kusung tulu walu. Mika pio kena mayara live TikTok mai live Facebook mai. Batikin mina kena komen kena rimbai kita komun. Napo kena pasalulan kena po. Apa ringon kena apa ramion kena rimbai kini tak nupah kia ralu nomino maya ramon dah hino kita kena rimbai maya WhatsApp mai ki kami kapi kena maya live TikTok mai kami kapi kena maya live Facebook mai ralu nomino pakai kawi. Ya orang senang ni angkini kita kapiling rimbai itu rimbai kasano hino rimbai intori Maria Gumbaris. Rimbai ninggalan na masuk sungka. Sunung na rimbai ri Adin Mayrin rimbai ninggalan na sa Honggom Rurulon.

0: kesusilaan.
1: Sunur kasaukan dako param talu ariberan sira kalimo 1900 onom ngopor ansiam Majelis Gerakan Negara Nembal Rafal Sapa Negara Moligan Rarukun Negara. Rako param talu ariberan sira kabalu 1900 tulu ngopor Rukun Negara binatikan rakoyan mangunsu rakan sayan do magun Malaysia. Lima prinsip rukun negara ti, yaginio, kepercayaan kepada Tuhan. Pogonong itakau unsuon, mokondora ugama ampangintapatan sigikama, kosensu maukra ulun matanda. Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja yaginio tinggalai rupa magunan takau. Patur gumagaya takau raja, pun ruka singkatan am kedaulatan rupa magunan. Keluhuran perlembagaan. Pogonong itakau matang maka pandai ratu tunungon kapam sejarah, kuaruke negara dipenetikan, mengurumat amam palio, maraginio mengaruh rakan sayang dewa magun nan salinut bulu. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang ikinnya sistem undang magalung rakan sayang takau. Itakau mabuli mambal ratanak panalonggom takau, amun kalau manggal ra undang-undang ru perlembagaan. Kosopanan dan kosusilaan. Iono titiu mengaruh rakan takau ti malungan, am titiwon, masau kera

0: Kalau magiwit rakat pangulikan rondo kesalahan Remalaysia. Ito rondo kalau mampak kita rakat pangulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pangulikan kapam kalau mampak kita rakat pangulikan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amam pakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kutakot.
1: Lalaing takau na sumukor matang titiwan takau rapamakwanan da internet, bakaran takau ilo, kalau membala rawso yak pana renggalan tojo, ati inayanan nombor telepon, password, ati sinikulan am gambar. Kalau mengukal ba email, am message ruk kalau napandayan osoy na ngator. Kalau maloy tumumra ulun ondo nauligan sora media sosial. Kalau mematik am mempapos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi gilain pat itakaw nampakuan la internet, intor itakaw noyo ondo tiluan dudalain takaw. Gagawin na takaw nampakuan rakan sayandu internet.

Ya apa kata tanu mana studio tu jam ke walu 2 minit walu ndo mama kaya ke perakun DJ Adi Irin kuna marakan paka-paka. Siaran sapa FM ke selaan rahun murut. Ya apa kata londo mino aka pandok beli ra renatang kaya ramon renatangan apa kita akan dar rimbai ya apa kita akan dar rimbai abli kuna untuk min kuna abli kita ke hinu maya kira live TikTok mai live Facebook mai kami kapi kuna maya ra WhatsApp merah nomor 0 siam apa siam kusung tulu walu ra kuna rimbai kita kuna paka-paka londo mino. Maya ramon korang kini korang sama BFM palsi dengan untuk onsoy. Napa kau nampak ringan korang mian korang rimbai kini tak nampak harga. Maya kira live TikTok mai, live Facebook mai. Apa yang kau nampak maya rawas maya ralun demi. Yo panik kau nangan ya korang apa kata kata kasih numpung ina ya live TikTok mai rasa BFM. Aswang kuno paga-paga tak kasih mimpung ini era live TikTok merah sama BFM. Asinya kuno gal miru. Kansan alondom riun DJ kuno peningkunan. Kansan alondom. Helenyong kansan alondom. Raku kuno peningkunan. Kansan alondom. I'm Waina. Shalom DJ Ali. Shalom DJ kuno shalom. Kansan alondom. Kansan alondom riun. Waina. I'm saya sinope yaikal. Kansan alondom DJ kuno peningkunan. Kansan alondom. Karim Sakai. Robert Lingdo. Aikal. Apa itu apa katakan nangubayau koyak tinggalan tu TikTok natu nangubayau koyak kau nampak ni kau nangan namun asumim pun naya live TikTok mai mikapi kau lupa dan kurapa apa katakan lain naya live Facebook mai page mai rasa apa BFM asini aku nampak katakan itu Julita Margaret kansen lalu nampak jadi kau nampak ni kau nangan kansen lalu dom am kansen lalu nampak kau inurang arangan rasa apa BFM onsoy laku ano nampak ni kau nangan namun narayus kau nang kini kau ramon dan dalam kesalahan dahun merasa apa BFM. Ya orang sekarang rapa ringoh kurapa apa kata kau nak kita lah rimbai ha. Lalu nomino nayara live TikTok mai itu rapa kata kau Yazlina kita lah rimbai arai rimbai ya. Salah kau Yazlina Yalbi apa kata kau kita lah rimbai ya rimbai kita kau no tangi no huang ha rimbai dari Rosario Bianis amsunu kau rimbai ri kini tak lupa kata kau nayara live TikTok mai poyo Helen Nyong. Rimbai ninggalan sadin sinonsol. Rais kono ringo takar rimbai. Kini tak lupa kataka heno rimbai kasar rimbai Rosario Bianis. Tangino wangam suno rimbai Nur Hayati di Zulkifli. Rimbai ninggalan sadin sinonsol.

Yo ba bagay nito rimbay kano kinitak no pagata ka yal biatang inuhuang am sunu kano rimbay kinitak ri Helen Yong. Rimbay ningala sadin si nonsol rimbay real biar itu rimbay toro rosario pianis. Rimbay ningala datang inuhuang am sunu kano rimbay norati di zukipli. Rimbay ningala sadin si nonsol. Nako no na kita kana rimbay ralo na mino. Pay datakan pa kita kana rimbay pagapaka ka ralo na mito. Rais kano kaya Ramon da kasalona numero sama BFM. Maka kau boleh kita kerimbai pakai kahen Maya kira live TikTok Maya live Facebook Maya mikapi kau Maya rau WhatsApp Maya ralon dom itu rau kau pakai kita kan dari rimbai kesaluan kau bersama BFM. Ya orang itu yang kini kau tak pernah rimbai rau kau rimbai kini tak nupa kataka rau kau inaya rau live TikTok Maya poyo itu rimbai kasa tu rimbai kini tak ri Azlina rimbai. Rimbay ka sa ito, rimbay ito rin MM Sok, nakita ka rimbay Ohabi. Rimbay kinita ka rin MM Sok, kinayara live TikTok ma, yung Yazlina. Rimbay ito rin Inus Andarak, rimbay ning kalara pilat rahaling. Ayos rin mo taka, rimbay, kinita ka pa ka rin na natangan. Pagkita ka na rimbay, maya ramang ano kasalo na rin mo na sa WFM, pausin na nga nandaka on soy.

Yo, apa kan itu dua rimbai kono kini tak lupa kata kain era live TikTok mai hena rimbai kasare tu rimbai tori MM sok. Rimbai ninggalan andra oh habi. Langsung dari rimbai ri kini tak lupa kata kai Yazlina. Hena rimbai tori Inus Andara rimbai ninggalan andra pilat rahaling. Rais kono paka paka kono kita ka rimbai rama hino maya ramon. Hino maya live TikTok mai live Facebook mai mika pi kono maya WhatsApp mai. Ranumur kosong rondo siam apa siam kusung tulu valu Amika aku nak lupa nak kurap apa kata kata kerana kau streaming kau seminggu kita kau nak kini ngor kasalah nak nomor sama BFM. Lalu nominoin Mayara live TikTok mai. Ini sabin kangguat kansan lalu nomor kalimo DJ kau no. Kansan lalu nomor kawin orang orangan sama BFM pasti dengan tega kasalah nak nomor onsai peningkunangan DJ kau peningkunan sahulirin sabin kangguat. Amika aku nak lupa nak kurap Florida Loso Lorenzius kansan London DJ di kau no onsai onsai peningkunangan. Timbul tawa wah timbul intro tawa kono kan sana para kan sana londo mereka miun kawi rakun di timbul tawa kami kami kena lupa nanku rakun apa kata kata kau seminggu orang kita kau nang kini ngoh kesalahan dah nomor sama BFM londo itu sini aku apa kata kau Azlina kan saya peringkunangan DJ kau peringkunangan Saulirion Karim Saka ya peringkunangan Sibin Sibin kan sana londo DJ kau peringkunangan kan sana londo sampai itu imis kan sana londo sampai itu i peninggalan no TikTok natu biasa dia bilang peninggalan TikTok natu peninggalan kanser dalam nom DJ kalau peninggalan kanser dalam nom Milora ine an kanser dalam nom DJ kanser dalam nom peninggalan ramyun rayus kono atau mutun ramo rakun orang kini ngoro kasal anda nomor sama BFM ya no Mayara live TikTok Mayara sama BFM ampio kono Mayara live Facebook Mayara dalam itu. Ya bapak rayus kono paring ngoko ramyun rakono rimbai gini tak lupa kata kain ayak biar live TikTok main kono nak kita ke rimbai. Ino rimbai kasano rimbai itu kini tak ri Robert Lingdo ini era live TikTok mai. Rimbai ninggalan anda rimbai ri Janting Sajin. Rimbai ninggalan anda Erika. Tunggul kono rimbai no kini tak lupa apa kata kain era live TikTok mai peo Jun Jun. Rimbai kita kono rakono rimbai sumila po bulan rimbai entori Siti Pajahami. Rais kena kiri kota kan rimbai kini tak lupa kata ke dalam kesalahan rumah sama BFM. Natangan pakita kan rimbai pasti dengan kata onsoy.

Ya bagai rais kena pasuk ku ramiun ra kena papalan itu ra kena papalan ra babalu kawangan. Sambil dapat mahu nanti kasabar orang nusu au. Itu ra papalan itu pinain salo nu papalan ra babal kawangan itu pinain salo nu kopisan. Meteorologi Malaysia ra orang nusu au ra orang ka onom ra minggu itu ra operam siam hari bulan ra bulan kasiam 2002 operam onom. Ra sambil dapat mahu nanti kasabar. Ini ra sambil ra susu au jinangka. Tumpalak amra sama awas ra kukula intok. Sambil ke mayon tumpalak amra sama awas yak peor aku kula intok pakai pakaka am sambil alon dom tumpalak amra sama awas yak peor aku kula intok ram kelasuan matu noro roro nusu au minimum lu dongo pram 2 darja celsius maksimum lu telungo pram rondo darja celsius. Ya apa bagian itu kena bapak lu kawanan sambil pemahunan teka sabar roro nusu au hinora operam siam hari bulan bulan kasiam 2002 operam onom. Rauroka onom, rauro nusor, hino rauro balukawanan. Itu pindahin salun ke Opisa Meteorologi Malaysia. Rais dewa kau kena hilang pembelaan-pembelaan pahakaka. Rauro Opisa Meteorologi Malaysia, rauro balukawanan. Sambil pemahunan teka sabah. Rauro rauro itu rauro musim. Maka suku tekan rauro musim angulu. Rais kena hilang pembelaan-pembelaan pahakaka. Hino numaya laman webri lo. MET.jov.my. Ya apa ningkonangan peyak kan ora paga-paga taka sin mimpung ini era live TikTok mai Taufat ini era live Facebook mai paga-paga ka sin ya kono Taufat sia am Justin kan sen alon DJ am ka lupadan ku kono pa Yong Chui Ling ara tambuna namrangarangan sama BFM on kabar mi ra alon dem itu ra kon di Justin Justin apa ningkonangan ampo Josie Mindong Josie Mindong ara ini era live TikTok live Facebook mai. Melayu so kono pakai kata kena era live TikTok mai. Sini kono S Bon James. Kan sana London DJ kono. Kan sana London mah. Sampai itu Evelyn Via. Kan sana London DJ kalau paling kuaran. Kan sana London. Rais kono Maya Ramo nam PF Club. Kan sana London DJ. Rako kono paling kuaran. Kan sana London namin kawi. Rais kono pakai. Rako kena era live TikTok mai. Paling kuaran. Nampi kono nak kita kerimba ini era live TikTok mai. Rais to pakai pasal oleh ramion kono paling ngol kupir ramion. Kono rimba ya kono ina tangan pakai kita kena rimbai itu rimbai kini tak lupa kata kena era live TikTok mai imira ami biasa-biasa dia bilang kalau kalau TikTok natu rimbai ka salu rilo kini tak rilo hen rimbai entori Kennedy Yabi rimbai ninggal pinanduli pemalan sunu kono rimbai ri kini tak lupa kata Justin era live Facebook mai rimbai kini tak rimbai entori Sharina Musyapri rimbai ninggal Ivanati.

Yo papagares no pasuko kuram yun. Ah itu rakono pa balan kuram yun enora pa balan itu. Rakono loho loho nugata pagapaga ka. Pinensalo no ina nang wasa industri kata sa pa LIGS. Enora oro nusa ora oro ka onom. Ra operam siam mari bulan. Bulan ka siam 2002 operam onom. Enora loho nususu nugata balung ringgit siam operam tulu sen sa kilogram. Kata kapingan ni kainu grade kasa limong ringgit. Dungo peram balu sen sa kilogram. Kata kapingan ni kainu grade ka duo. Apat nga ringgit apat ngo peram apat sen sa kilogram. Kata kantalan grade ka sa limo nga ringgit talu sen sa kilogram. Kata kantalan grade ka duo. Apat nga ringgit operam siam sen sa kilogram. Kata si karap sa nga ringgit dungo peram apat sen sa kilogram. Ya bapak ini retukan loho loho nugata. Ara oro nunswa, ora oro ka onom, ra minggu itu, ra operam siam hari bulan, ra bulan ka siam 2002 operam onom. Ra loho-loho nugata itu pakai-pakai kapinain salono, ina nenguasa rendas di kata Sabah LIGS. Paling kuandangan ya kalau orang kata kain era live TikTok my Dainel, ah mantap DJ kono, paling kuandangan, ah DJ Dainel. Aku di era live TikTok my paling kuandangan, rayus kono Maya Ramon. Angkini orang kesalahan dah nomor Sabah VFM. Ampaka-paka nakasuko takan ng kapaparan no siaran no Sabah VFM kasaluan dahon numurut alon domino. Kadang rayus kuna kawang kining Ramon. Kasaluan dahon numurut ay hinaya ko na tangan pakita kan na rimbay ralon domito. Rai na tangan pakita kan na rimbay pakapaka karing omyun. Kaya ka Ramon rai na tangan pakita kan na rimbay. Ra oro minggu sumabtu pakapaka ra tukir-tukir no oro kalimo. Ako na pakita kan na rimbay ra kasaluan dahon numurut Sabah VFM. Apa sindangan ng takaw onsoy. Rais kena kau Maya Ramon kono kita karimba ra ina tangan pak kita karimba ra oro kalimo ra minggu semua tu am baga baga kam pengining korangan ramyun ra atuk kono kono entok minggu nang kini Ramon dalam kesalahan dahun merasa sama VFM. Rais kena nung kono Ramon ra kono kini ngora kesalahan dahun merasa sama VFM. Amirani ku kau ra dua rimba ra itu rimba kini tak ngupah kata kare itu ra ina ya ina tangan pak kita karimba rimba kasak no rimba intori Viviona Josli rimba itu kini tak ri Jo Joy ina ya ra TikTok mai rimba ini ngalan nahungga no huang muno amsu no rimba ini kini tak lupa kata kai nera live TikTok my boy Grace dan kalau no TikTok no rimba ini kalau sinuk yun nulang ini terakon ya dirin kansen alon dom kansen rapanting esan mio nam bye bye aman titi wal tak pira oro matong ding.

0: Kabisarangan na totoong tabi Malaysia Madani. Kinanghati ka bari na kayo nun palambusan ko'y Flores Philip. Kapagulo na pa nga tulad at kabar-kabar. Stok gesa ba pikikirag kayong kawas o samok Indo Pilipat minri ko to 2,000 na hapad. Ginumod SSL Paray ang wagas pagun pikikirag kayong kawas. Kabar pen pa na. Stok gesa ba pikikirag kayong kawas o samok Indo Pilipat mantad turun na hatus kumas 1,000 na hatus 5 na hapad riyong kaki padu standard sangadaw minri ko to 2,000 na hapad. Kain kawasan dilo, nusur turu projek keburuan tisan rahat, papahampit kompani tumaw sa pamagunan om nakayanan, kahampit na keburuan apat medan ke suwago. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Minabaros, ningkakotan dilo papakita Sabah kikas diwatan tagaya, muntok papaburu pemerunan tumaw om ges.
1: Diarang sekarang sedang menjalankan kajian di sebelah pantai timur dan ada juga telaga minyak dan gas yang telah mereka perolehi di sana, yaitu Mutiara Cluster dan ada lagi yang lain-lain.
0: Damatila palansitok pangatalan gas timpun Danaru 2025 palan keburuan gas rahat kesilahan Sabah minamagaris lang montok menuang kepukianuan gas montok loji janakwasa wagu khususukupan gas asli cecair terapung Petronas 3 pengepuan wagu isuang sektor pemensayan. Keburuanan Medan Gas Mutiara Itisan Rahat Sandakan Popasadia Kinaris Letirik Mentok Rahat Kesilahan Mantad Gas Sendiri Mengungkap Kesiwatan Kumag Keburuan Pemerunan Mantad Gas I Kinayanan Dila Sabah meningkanan gidungan parai mentok kaguna nakayanan ang wagas pagun nakaing kawas sa kukuri talunah padbihatus istuang timpud 5 taon. Mayag kapagiratan mekanisasi ang kaburuan kayanan ranahan mayad mini estate. Papahampitila pong kaban kawagug kayanan ranahan dit nakalugas sa ikapapasalia kasusukupan jentra kumat mamutan ang parai ranahan. Tumano dit Menteri Pemutaraman Penginsadaan Pemerunan Takanan Datuk Jamawi Jafar pikikirut 25,000 hektar kayanan ranahan nailan amu na usaha mantad walu gisem hapadau nakatalib.
2: Jadi inilah yang komitmen Lembaga Padi dan Beras Negeri Sabah yang ingin mereka capai dan juga sasaran daripada Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan dalam kita memajukan sektor tanaman padi untuk Negeri Sabah.
0: Datuk Jamawi Naruban katalib abawayan penahakan turun hapudam 5 jantara pom tanaman kidumat Lembaga Padi Wagas Pegun Sabah id KKIP Sepanggar onam company minanain memir pibatasan pirotian miampai sangan utana untuk mengusaha koyonon nokologos maya karalano mini estate. Damatilo padam siam company kawagubayno ditman adango untuk mengilag koyonon dit kasudong untuk man paburua. Damatilo kapatahakan turun hapadam 5 jantara mamaradu mengamot kumad LPPBS o tumboyo kanu papeng kawas kesenangan penguludan ranahan saya kemangusup memumutanam mentok tumilombus menanam parai. Kapatahakan jantara dilo mayanagi gondolihan teknologi keburuan longkod sabis miampain company ditpapatikid. Ilo mentok menantu misin anuman insarangay o milagunan isuang timpud Danaru. Suay ko ilo magigiyon kampung o mamumutanam dudukan karait lang o maguna jentra miampait lobid olud suay ka menantud hal paginsarangan onuan kepedulianan. Lang dilo kiguno mentok mangalaid aset pamutanaman dit pulumbusan paguluiditi amu ailan amu milagunan mantatnod amun insarangan amu kika milan mengulud gisambay na watas dit nailan sebagit kayanan pamutanaman parain saragayo-gayo isiribad LPBS kampay na Kota Merudu, Kota Belud, Ranau, Tuaran, Papar, Tambudan, Keningau, Tenam. Piramutan talun-alun idun kadamayan tilambusan pengkawasan maya 5 projek kepengkawasan talun-alun kepegulu. projek seginumur lebih 285 riang ringgit tila masa ganwun sayan mentak papasan ang pamanahan magigian. Adun kadamayan Datuk Iwan Benedict Minabores projek papahampit talun-alun tongkurus lahanas, talun-alun sayap, talun-alun podos taginambur, talun-alun pirasan lentigi, talun-alun taginambur kemburan.
3: Ini merupakan sebahagian daripada rancangan kita, susulan permintaan aduan daripada penduduk, termasuk rancangan kita dalam pelan induk pembangunan tersebut bagi memastikan pembangunan berskala besar berterusan di Kadamayan.
0: Mentok dila talun-alun lentigi kina saraban pirasan dat bayanaditi milonud wayan lelebina mentok memaguna mantad kot kina balu kumad Kadamayan miampaid au tagal mayad kakalayan Kota Belud. Kina pagiratan projek dilunapo ngasembogian ninggi saman papagirat palan tagayo kaburun Kadamayan 2024 gisam 2035. Kapahampit na papagirat piramutan id kayanan dit kahampit.
4: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Pagirat ang koperasi sa babay na diti agirat miyampay 2,000 apan na hapadam turu koperasi dit na korigista. Papahampit model share samok 300 riyang ringgit aset isa titik isa turu bilion ringgit perolehan pamadagangan 9 bilion ringgit. Pemadua Menteri Keburuan Pengindapuan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin Minaburus kini pagiratan koperasi minanaluad kumapiki kira 3.600 kumad KDNK pagunto nakatalib o piki kira keng kawas peserli 500 doton diti.
1: Kita nak lagi pencapaian itu ditingkatkan. Lebih kita tingkatkan lagi. Dan kita jadikan sebagai suatu sumbangan begitu besar kepada sosioekonomi negeri, sosioekonomi Malaysia.
0: Datuk Muhammad Alamin daruban kapahabaran kapongo pidapahimagan ababayan apresiasi gerakan koperasi Pegun Sabah 2026 id Kota Kinabalu. Nakapadaun lagi kapatahakan titungkap kumad 6 koperasi id Sabah. Perintah tumilabus mahup koperasi maya pengalasan kosinan pendudukan sekodung kaburuan muntuk papengkawas kenunuan kabalon. Iteritan suai Datuk Muhammad Alamin mengusup koperasi id Sabah menguntung lebih agung kesiwatan mayat mengisusai sektor kampai no ketembulian agrodakanan pemutanaman.
1: Produk kita, the main one is perancungan, kemudian pertanian, kemudian perladangan. Why not kita kembangkan potensi-potensi ini supaya dapat kita melahirkan identiti Sabah sebagai penyumbang dalam industri gerakan koperasi kita.
0: Nombor senegi daw, kuskop penaposodia konsinan intensif mentok mahu pengindapuan keburuan koperasi mantan ketembulian. Itim pemibagal koperasi unsuban negi pepengkawas tinggi saman memegunakan teknologi keperkisan wonsai AI isuang keraja pengulu dan pemadagangan ilana po ngamontok meneguang kesimbanan ekonomi timpuniti sesuai ke badantu kepegiratan koperasi kaim magot lebih tersikap. Institut Penerukan Keburuan Sabah IDS papaharas seminar pegibabarasan tinimungan fokus FGD idkot kinabalu dut kedua pada misa tulan kesiam diti. Pagibabarasan kitulo Trash Talk to Action Understanding Sabah's Changing Waste Management Landscape man pagirata. Ababayan na padilo nga siri kumaiso isu ang ababayan libat urus dasar dit lebid agaya hentolon magyampay mamarati mayat lebid atalang karet landscape penguludan rinamos id Sabah. Kawawaya timpuliti karlano kawagu ang pisuayan pagumbalan penguludan rinamos wakon di tingkananan man pagibabarasay. Babayan dilo papasadian liwang kumad bagian kiguna mantat mengisuai sektor mentok menggiolon pemesarahan karait hal pagumbalan ang kantakan kepio dit otoguang mentok penguludan rinamos. Wakon na po ang agensi perintah bagian kikwasa na kayunan purud akademik mamamayan pemerunan kaisan magigyan sibil community rakan pembangunan. Tuman IDS hal penguludan rinamos akan kenapa hampit keraja setengah ngadau memu memusat rinamos ngak kihara piramutan di tegirut miampai keburuan peserili ekonomi sosial Sabah. Ipong pusan sekutu kawagut titulu dat kabar-kabar. Stok gas Sabah piki kira keng kawas semok in dua pilipat menerika tahun 2008. Ginumud SSL Parai ambuagas pagun piki kira keng kawas. Ingka kanat kabar nulu di Sharon Raymond manta section berita ehwal semasa pinadalin di Albia Justin montok keselimbahan berususun. Salam Malaysia Madani.

Kapisarangan ada tutung tabinai ko kapisarangan makirang kawagu di tit kesalimbahan berstusun tutung tarau ke lima ko hapadam walu tulan kesiam 2002 na hapadam anam alam sanda ada tangan sesenang tako alida setinan aduna pada tuguangan di timpu di ti aduna pa man-man letak tuang yang tinggal ang sesenang rakyo alida setinan Pansikori kayo dit masa makinang ulit dit keselimbahan baru setusun alam sanda ambalutan aku dikayo gisam da jam ke hapadam dua da tangan tuang iti papirang aku dikayo da sinding pamalih sa ginawa nung hara it sinding dat pakiunian dikayo nga ambalan kuy paponi nung hara na kaya nung au otumoy paponi nga kada kakuway kada katagad Pansi ko dati o giginang kumadi kayo, may dati o robatimpo, rayanak papatimpon, kaprangan na sinding.

Not pwede tam na ko jam kasi am doon ako pa ng turuminito. Tatuang po si Kori kayo dit. Master po dat. Miang pa daho. May aritit ka sa limbahan. Burus nisin. Muna ka pang. Hi DJ Flo. Magkiyunin siling ayos na karuhang modap. Manta di Ambrose Moody. Kalao. Abi Alfred Rungoy. DJ po niya da siling di Sitim Bandaron. Kasi Jill Potonggata. Ate. Bam. Mankwi po niya din. Okay. Tabi na ko nanta ka na at gagarta na dit ausang kurad alagad kito kurang talo titik turu skala rekta it nailan nanta kan it bonyo di jam kohapad talo na hapad dit kasadap it bayan patunod Kapisan Meteorology Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip mayad kapailan pinapailo gagarta na dit ausang kurad alagad dila na perimana natiin peserlid sandakan longkod depo gagar tanak ditinga pain sumpakid walu na pada 8 kilometer utara mantan sandakan miampai rinalam telun hatu setiap na pada 2 kilometer met Malaysia tumilambus menguntung dot kongayong yaditi pengkura panga ingga karatan tsunami kumad Malaysia. Damat nila untuk Kurubaw, it bayan balai bomba, kopisan bomba, amanan pasi Malaysia, sandakan, Jimmy Lagong. Bila pahala dat bagian daw, semikap papanang pangantangan, it peserli kakalayan, walai it kawasa tuwag, linaminan ngayos tuwag. Pengkura pa ingga ruputan, mantad tulun kilimuan di naramit, kohampit kinarumbakan, teka gagardit na purimanan.

Mas ikaw kung madia Alfred dumakidangaw Ami muna kapang pamsigaw da tawagikina Tumasa da miyang paidaha Ami Dina Joby pamsigaw na kung madi kayo To makidangaw di kasalimbahan baris tusun Maya live TikTok Ami Tikus Gasabon pamsigaw lagi Ipol Eric kapisarangan da tutuang tarau ko 5 di Jeplok Lansani kelidasan terima Miyampai barakat tegumu om tabid piwa basa negi Umatam balut terbenai ngawi it mengkikinong keselimbahan berustusun Sabah BFM senang kopi akati Pusikona Apple kopi serangan negi tetuang kumadika tambalut Sabah BFM Om tabid piwa basa antara uko lima Adi Apple DT Abi Sabinus Kabu Pusiko Victoria Ang kopi serangan tetuang di Jeplo Adi kopi serangan negi Ami Charles Lejinan Pusikona negi tu mengkinangau Tapi lepas tak kau makin dah sending. Di sini mantan di Mary Intiang, Retan dan Manok Singgugulian.

Pasikan kumada itu semikul ngawi di kampai the convocation ditik. Kami serangan kumadi isati. Ayun Zukia, kami serangan the tetuang dari ta seno tetuang lagi Daichik Ijais kami serangan. Triska only kami serangan dato tuang DJ Flo sio semuang nagiti at ang kanga mamusay kuy pulutan titiakan ka kaka musunin giyana Triska to harap patimpo dat magasok with pulutan asa na pagyari

Abi Charles Lejunan kami sarang ada tu antara kelima ka pada walu tulan ka setia miti di Jeplo lagi tabnai tabnai tambalu tambalu Sabah FM FP maki kino ngawi Sabah FM ko selim bahan bersusun it senang ka pia tabi pi babasan barakat mantad pinamangun kemari ta ko de saran posiko di Jeplo ka di posiko. Abi Florida la Sabah Lorenzius kami sarang ada tu di Jeplo posiko kadao. Abi masih MDRD asal tonton di JM Tabanan Sabah BFM. Yo ku mantad Kota Bulut mekian sini semandak Rumandawi. Mantad di Nelson KB kala. Abi muna kapang ke senang ada tonton di JK ke senang lagi ke Madia muna. Posiko tu mi sewali-wali dapat id live TikTok or mi live FB nga hara. Posiko na Maria Juhan ke senang ada tonton ke Madia. Posiko tu mi sampai nak gudaha. Maya ditit keselimbahan berus dustun. Kami senang ada tuan-tuan di Jeplo. Tapi biar basan terau kelima kemari kaki. Posiko di Jeplo kadi Maria. Posiko lagi Maria. Awiti sinding dot semestahut perahan kuri kaya. Sedemikian tadi Masni Sumiran Arat Om Osedong.

0: Itakaw na pa, kiguro, kapiya maginong waig di Tabagal. Matad ka waig, Thomas. Magidong, alam, gisang walong kalasang adaw na pa nga. Kabagal na. Nailak mo ito, lagi ano, kaparagatan dat sa sangulon. May dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Nakailak ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdag yung sarang. To ilo bilagawit dat awanita ko waig. Kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundo po waig to matdapo nga tadal kalidasan to ko nga kiguda dagit adang at panginginom.
1: Haradat 8 minit ari kata jam ko pada tatuang. Tabineko, papaharaat kaysan usakongan keluarga kanak-kanak disleksia ko tiknabalo. Disleksia Awareness Day Talk Workshop 2020 pada manam. Dat ko talud tulan ko paditit arikat jam ko siyam at kasuaban gisam jam ka apat sa sadapan dat tilaid perpustakaan Negeri Sabah ran Tanjung Arul. Pansiko di kayo dit masa pada miyang pada ha Charles Martin, Pansiko MM Sok, Pansiko to masa pang makinangaw, abi Helen HB, kapis serangan dito tuang DJ, kapis serangan lagi, abi Dinky, Dinky, ponya sending Molina, aday dago, kadaw diti, ami Dulina, hai Manda, kapis senangan da tutuang nuno kabar no kam. Hai lagi kumadia Dulina, asasenang kunti ponsikau. Abi Gadi Adi asasenang tutuang di Jeff Lock, asasenang tutuang lagi kumadia Gadi.

Abi Marius Marudim, Kampung Pegunan Pidampang, kami senang ada tetuang di Jeplo, amin salam tambalut mekinangau. Alasan de tanggal dia sing ami tetuang diti. Amin salam meampai dat pakenakan. Nukan diti. Tabid pi babasan tarau kolima. Konsiko di Jeplo. Kami senang ada tetuang tarau kolima. Elizabeth Beth, ponsi kau tu miampai dah. Mungkin dalam tiga selimbahan beras tu sudah kami Robert Berto. Kau bisa senang ada tutung di Jeka, kau bisa senang lagi. Abi Mary Ann, kau bisa senang ada tutung di Jeplo. Lagi tambalut dengan Sabah BFM kanti ponsi kau Mary. Abi Anita Thomas, kau bisa senang ada tutung tadau kelima di Jeplo. Tapi biar bapa santai senan kombalutan Sabah BFM kanti. Kau bisa senang lagi. Abi Gadi Adi Abuli nangku makiuni sining DJ ka menudah sining dot pekiunian no abi Jit kapi serangan dot tuang DJ ka kapi serangan lagi kumadi Jit abi Dai Chick asar aku makinangod RTM Sabah kakan terdau di lapon si kau na diet ba peperang kawaguda sining pemelis teginawang. Tumayan ko po niti sining haray mini ko yun na di tinu iti sining manta di Ambrose Moody ay sa kuruhang madap.

Hai Cici, kami senang anda tuan-tuan. Kemudian, nu dah sending dah perkirian nu. Nung harang apa ni yang kui. Abi Helen B. Helen H. B. Amu aku nak rubah dia. Itu live DJ. Kau pensin ke kalau. Alalai dok pati mula apa pesan ke pakai kita dah. Abi Gadi Adi. DJ Albia kau sedap on air kalau iya i Albia di kau sedap posisi kau tu makidang ada apa gadi hiti aku UK dendeti kalau posisi kau na tu hina UK hina sedunga makidang ada hiti keselimbahan bersusun esok sama dan dah langa dah hiti sabak ya saradat kerongo hiti keselimbahan bersusun abi kau sedap nga minta aku live DJ Albiah kau hidup lama tinggi alangat korang au sining-sining dusun ka ya tapa tiri gadi nung hina kau UK padang hina kau ko jam kopira nagi hina dat bay nanti oh Cici bah ponin kuti nuk ya Cici

Manta sini di Jadi Baring kita hantar kotis sini manta di Nelson KB Semandak Rumandawi hari kita rihan di sini kita. Ponsiko, tapa itu baik. Makin dong Carol B, gadi adi. Ponsiko,

Magandang kabar aw atapa, talo lang kasudam. Aw papintanod ano na pa kabar dit aw ay laan at katapatan. Seryokan pat katapatan, kabar it bottle sebenarnya .my, pagulub papatanog kabar. Pasudang na pa, nga kitanggungan kagkumad ano na pa kamayan am kapailan dit manu papintanua. Tidak pasti, jangan kongsi.

jam ke hapad hapad na wala minit tatuang abi masa po miya pa pun si kodot au gikina to au ababasan mungkin dong ditit kasalimbahan baru susun nuna pada sining dot ponian ko nga alihis sa marahian ko i Roslyn Ross alawak na sinding Rumandawi kalihis na ginawa ka na pun si kodot na lihis abi Marinus Marinus, kabisarangan na tutuang di Jeff Law, kabisarangan lagi kumadia Marinus, Mihalima, kabisarangan tutuang di Jeff Law, tambalut kalau kabisarangan lagi.

Masa ko po may ang paida ha, mayalitit ka sa limbahan. Baros dusun, ponsi ko, nakapiyad, augi kina to mga balut, mga ruhang daha, makinamunti ka sa limbahan. Dabi na ko, sabah nakapasurat kineng kawasan, duo na hapadam 5.5 pihatus, kinarikatan da tembuli manta China, iso ang timpu turutulan kapagulo, dataon diti. Amila papagirat da ingkakatan da pagundila sebagit kapadagangan kutambulian, sampo magunan, babas tagaya montok da pagunsaba. Sabah nakapasurat dat 4,804,600 kinarikatan tambuli manta China id pialitan tulan kaysa gisam tulan katuru letong diti numpiagalan di 3,806,200 kinarikatan mentok timput mibagal di tahun 2,205. Mentok menakadung dat kepakianan mawas kawasila Xiamen Airlines mengulud kawagu dat surupu garaja katuludan miti lembus manda Xiamen kumad gotik na balu dat kaduan hapadam talu tulan ke Siam diti. Meampai lagi dat wayan Fuzhou gotik na balu di taramantad sabana padat baina ngakanu keserangan mantad turu katuludan miti lembus seminggu mantad wilayah Fujian apat mantad Xiamen om talu mantad Fuzhou.

Tuan Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan, isa pakawago kayo ng Tutambulian at Sabah. Wakida tulit kada Zandusun, pinili sebagit kawawan saya pengimpan diti, minan saya ikinawas taluloting, om minan saya mantad bosi, om kiwatik paring it kentutunan watas tambunan. Nyampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papakitab kelumisan watas tambunan, nulo kinabalu penong kasaban, teka masad asanang kawayang ayatawan, kelumisan taraw tumunab, om tayob tungus mantad banjaran krokot.

Dan benarku i program Mahkamah Bergerak potong kapan kumai tikid watas untuk menginsamak dot magigian i labas kakalayan di kakal Kota Guang dot Piramutan. Sunod pa dot agumun at kapisan kaparegistan pagun JPN di nakasadya i kagumuan watas nga kakal kihara magigian di itkayan datang asado eduanan mantad magkianod dokumen di pengganap mantadilo pisakalungan karaja dat Mahkamah Sabah Mahkamah Anak Negeri JPN bagian kikwasa no kayanan kiguna pagiratan untuk menghub menelasai case dokumentasi di rumah. Ingkana na baros di Datuk Cesar Mandela it mahupantiri kemad bayan menteri. Oh, dah kabisarangan kemadia Paul Ponsiko tu makidang aw sundong dahina ke Kelantan. Hari ni kita benai ko hina Kelantan. Jerry, hai, kami senang ada tuang kalau di hai lagi. Jerry, kami senang ada tuang lagi. Umadia. Posisi ko Didi tu magetlo kat minta das. Posisi ko di kau dit masa pemi apa dah? Makin dah mati keselimbahan baru sedang kakalok papirang ada sini pemilihis dat ginawa. Di Jeplo ang kambalutan hiti Sabah BFM baris tusun tabi darau kelima alam sandat ang lidas kongawi miampait pagkanakan ni kayu tabi bibabasan mantadahai mikaruhang Jody Upin dua di Lerni Erina John posiko di Jeplo perapu rakia poni di sening di Hain Jasli kadawahon imbulai nedah kadaw. Kadang lagi agi sebelah du galon. Didi makan kesari aw nak piat dugalan ba minta das nga posi kau tu apa rudat minta das iti live TikTok abi Salita Tay Krista Basil kami serangan datu tuang DJ kami serangan lagi Pita Kilan natagak aku semua ang TikTok da Sabah BFM vlog kadao. Posi ko Pita tu miampai dah tu tuang inti. Abi Raymond, selong tatuang DJ ka selong tatuang lagi kumadia Raymond. Kira hantu ko sining gitu.

Jam ke hapat lima dah pada empat minit tertuang. Posisi tu masa pada mengampai dah. Mayaliti keselimbahan berususun ke ya. Abi ke Albert posisi tu mekidangau MM Suk posisi Andy Rachel Darita Pitekilan Marinus Jinut lagu di Molly Duoli Doni nasib tako ibu magunan kadajuk nung haruna dendah kia DJ kadau bantangan pernah nung harula sining kia abis tipon lah jaya

Hai Yami, kami serangan tu tuang ke mana dia pun si kau tu makin dah ngedit pasal limbahan baru susun Justin Julius pun si kau tu kakal pun makin dah ngau.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu kepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.

Hara 20 minit rekat tejam ke pada dua datang atuang masa pada papirang odikai sining pemalis kinawa kita tahu kagus sining titik. Di sini mati adi, mati Thomas, kau pesan langadon aku dia.

0: Menubuang kakatahon tadon ta kanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun kasesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantad wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.
1: Pusikari kata pinato pinangang balut deha gisamit ya pada timpo ko mayang pali kayo ponsi ko dat agi kina misalawat ko ago kapsanangan tara minggu hina ko po ang sasanong tokla hina ko na po dat minggu te kapsalawat ka ago ang dua sining dat tahori na hina ko po bye.

Koylo konangku mamanau gakod miti lembus kanu papagaras tundundu kepengkuri keligaganan turwol kardiovaskular kepenghub ilo papelomus raha mengingkuri rontob kinawas raha manamong rontob kolesterol.

Sorohono. Kada nahampit-hampit teko sebeli pirumutan umakaratan kadara pas piulitan. Sorohono. Pagawitan telosok tulun dada kapargatan mengisada ingat kasegan o kono poko kasalan undang-undang nga kapangindara tinggi ketinggiligan pagun. Nungki kapailan ko sikapay na paparupot. Romito asa isisiam 26 iso iso walu talu-talu teko talian tarawaraw siam. Magyampay to ko manihalik kagiratan o katinggiligan kawaygan pagun. Pasan diti, mantan agensi pegerut kuasa maritim Malaysia of Australian Border Force.

0: Malisun. Ya nama sauk kini betul jamalu kosana kau abuk amlisun. Malisun ti ma bajajo rakarigagan. Ma patutus rakini betul malisun ti. Ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumorai ralisar. Masalok manganggo rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ani suang rutimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun, migo gondok takau magalung rakali gagan.
1: Aka pandai kaki, oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu gonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu ama paulut ra taunan nusungoi. Ang kukulak poyo, auma kalapi nukapiahan takang, yohino, apasi alaus, asusa fokus ama pasi ambu. Kukula babal abuli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy aminyak atarong nuvavayaan muyun.

Strok haba masak amon kalau pagi lalain mintok lasu orang-orang najan janti. Strok haba mampinan amon lubalon takau kukulabal kosong lah masalok matupi kapam mampayung bulintok sumoroi ralisa rubaloi kapam bangunan. Mengingkurang lah aktiviti lisa rubaloi masalok amanginum latimung nasak amenerol kabaluar kalau pinason. Bayang rabayang ondo maluag am salaka batik maitom am ondo malulutom. Mariu wanang kipas am ekon aman pakasaloy ra inan pan rumorondon rabaloy. Mengingkurang menginum ra inumon mangatamis, makages, makakefin am alkohol.

0: Sangay pamakilahan palkala neonan strategi pembentrasan rasuah nasional 2024 maka 4 ngabut ni 2024 maka 8 mapitu hari bulan 5 tahun 2024 maka 4 pemerintah Baina Berjaya maka pareoan hasil penalimaan rasuah atau suapan min katobtoban kaun nompu makasa matahun 2024 maka 2 7 katobtoban kali mampu maka 7 matahun 2024 maka 4 kakulangan inaani ruisab tabua-bua he usaha pemerintah baipain pemaujuran jawatan kuasa khas hasil penalimaan rasuah atau suapan negara.
1: Pinalami tahun bahau kok kita malasig. Abasan puhu, mbal mag sumu, mbal mag lama.
2: Selamat tahun bahau 2024.

baja organik tai baja sandal. Apuabang inom yang pai asil gunon ke zodot tanam. Baja organik i pinahabus mentat tokod da biasa mamau, kinatuan om tuba upa, au mamaguno balanja togumu. Supaya kau minta mong binasi tanam, mana kadai nogi baja organik do minta mong tinomau kinesunon sandal.

Pinoy magon o kinaisanon panonduhianan imbak canyon in uvang sandakan. Sabagi kinaisanon tahun pinobi kalas iso mentad ko pelintan pogun sabah di taon 2000. Kiginazo kuang hobi tahung opod hekta naray imbak toy imbak canyon nopo na tahun sandat ipisosomo kiumul lizangan taon. Kosudong biampay ni kokoton dino sabagi tahun pinobi o iso mantad hongkod kotombuhuzan kogingahan sandad in imbak canyon koposontob ginavo om okumu o mamamasi om susumuni om lagi kazu miagado kazu belian kazu tokodo om kivaza takavas biampay linanggo duwangatus himongopot kaki om pisosomo kiumul nibuvan taon. Suvai ko vasai imbak inay tutunan miampai ko pagi susuvazan kavo dino i paingnao gisom tahungopod mita ngalinanggo dino vahu mita no.

0: Bae na jam ko nam tahu apa minita na di do do sebabit pogun to ko itino abal lait pogun kopi pesan tabi Malaysia madani sampai ke dogo Stephanie G Polinjoti de dabal mentad Sabah BFM. Apa guna pangatuhu do abal. Poin kapas o kagaganapan guys Sabah do samok indovo ay ka taun do vongai bu tahu ngopod. Bisa samok kain kapas gontob SSL Pai om Vagas pogun om abal poin ponu. Poin kapas do samok indovo o kagaganapan guys Sabah mantad tu ngatus kuma saibu tahu ngatus himong ngopod lizong kaki padu. Sangadaw ay ketahun duwang ibu tahu ngepod. Kain kawasan dino mantan nado tu projek ketundaan habus disandat papampai kompeni tu mausum pemugunan namkini senon kampai no ketundaan apat hivang ges kapabagu. Nebos di vazon menteri datu seri panglima haji haji ji haji nor papa kita ino kita ngazan tagazo Sabah montok popobu pemugunan tu mau om ges.
1: Diarang sekarang sedang menjalankan kajian di sebelah pantai timur dan ada juga telaga minyak dan gas yang telah mereka perolehi di sana, yaitu Mutiara Cluster dan ada lagi yang lain-lain.
0: Namun ini pelan kepenikidan om kepetadan gas timpu tanau duvong ibu duvong padam himo om negi pelan ketunan gas di san kaisaun Sabah. Binawagais lahan do mamagana poing kawasan kapakyonan gas montok loji binakas kuasa kapabagu kaganapan gas sandad pengabu Petronas tohu om negi kapopovan kapabagu dan bogizan kapanadaan ketundan hivang gas mutiara idhabus disandad senakan kapunguhan tisan kaisaon petikid kagaganapan letilik mamagana gas sandi om negi kapanako sifatan kuma ketundan pemunan mantad gas idkini zonon nakumoy. Bisa somoda Sabah, gontob konunuan keposisian sendi, paai om Vagas Pogun, koin kafas sokukuang nodo tahu ngapa ada piatus do itimpu himo taun, miampai papapantot bogizan om ketundaan kini zonon pebuatan maza mini estate. Papampai ino do kepenainaan mahik pebuatan i poin hogos, suvai ko kepetundaan kagaganapan misin pamaladu kuma mobu buvat. Temanu di Menteri Pemutaman Penginsanaan Om Pemohonan Takanon Datu Jamawi Jafar Wang Hobi Padam Himongai Bu Hektar Kini Zonon Pebuatan Nihaan Do Auti Neina Manta Di Vahu Gisem Opet Tun Nakatahib.
2: Jadi inilah yang komitmen Lembaga Padi dan Beras Negeri Sabah yang ingin mereka capai dan juga sasaran daripada Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan dalam kita memajukan sektor tanaman padi untuk Negeri Sabah.
0: Tinubung Datu Jamawi dikahapas sebab besan kepetakan tu ngapadam himamisin pemaladu kuma ketinanan pai om Vagas Pogun Sabah id KKIP sepanggar. Nakasain no onom company do pidondian pelatihan miampai sangan utana montok popobu kini zonon poin hogos mazamini estate. Namut padam sizam company pewagu maso id kopambian montok mengiho kini zonon iko sudong montok pebuon. Namot kapatakan tu ngapada mahimamisin pemaladu om pembuatan kuma LPBS kikatumbazan dok pengkavas kosikapan peguhudan pembuatan suvai koko pengunsub di mabu buvat dotu mehembus menggisom mananumpai kapatakan misin dino pinatak lagi meampai kepundohian teknologi om ketundaan hongkod kepenainaan meampai kompani popopatikid maida otayna om aguno om misin nakamay montok timpu tanau. Supaya kanina tindukan lagi o tuhun magigisan kampung o mabububat do manay na misin miampai auhud. Apon sa lohang din naman to kumibad mantad kagaganapan pamutanaman ipinatak paguhuy diti. Au o tutunan toy au aguno tu okwang o tayhaan o makabahan do manay na. Kisambay na diti pahuubang na intutunan sa bagi kinesanan pananaman pay tagazo itsibo LPBS mega kota Merdu, kota Belud, Ranau, Tuaran, Papar, Tambunan, Keningau, Om Tenem. Patiung puson da pepengkawas talun nalun idun kedamaian maza himo project. Project kegatang hobi duvongatus hi bahu ngopodam himo lizong ligitino masa pepanaun montok muhan da pemenan tuhun magigizon. Da bosti adun kedamaian datu Iwan Benedik. Project noko gompit pepampai lahan tongkurus lahanas, lahan sayap, lahan podos tagi nambur, lahan pirasan lentinggi om lahan tagi nambur kamburaon.
3: Ini merupakan sebahagian daripada rancangan kita, susulan permintaan aduan daripada penduduk, termasuk rancangan kita dalam plan induk pembangunan tersebut bagi memastikan pembangunan berskala besar berterusan di Kadamayan.
0: Namun ini lahan letinggi kina saraban pirasan baino kawasan di Wazaan do memuguna mantad kota kina balu muzu Kadamayan Kadamayan nyampai auta gal mazaka kadesan kota Belud. Kapapanau projek di tino pangasembo gisan hang pinabu doid palan tagazo kutundan Kadamayan duvong ibu duvong opod gisam duvong ibu tahong padam himno kampai no popogiot pionitan id kini zenon hagampit.
4: Kakal ko po, makinamaw abal itpagun.
0: Abal iti sa mga pamantad, Sabah VFM sa imbahan bos kadasan. Opiat na di, tinumungan kapalitif iti Sabah. Ikivaw impon, mempay dubongay bupat nga padam tu kapalitif na kolegistal. Papampay kausinan siya, masamok taong nga to sa lisang linggit, halata isa titik padam tu laksa linggit, kanunuan panginupuan samok isa laksa linggit. Nabasik mo rupo mantili katundan mangingindap po ang kapalitif datu Muhammad Alamin. Nako panahuwad o tinumungan kapalitif ko ang hobita ho titik anong piatus kumake di NK Malaysia to nakatahib. Ang pisasama kayong kawas do himo piatus taon diti.
5: Kita nak lagi pencapaian itu ditingkatkan. Lebih kita tingkatkan lagi. Dan kita jadikan sebagai suatu sumbangan begitu besar kepada sosioekonomi negeri, sosioekonomi Malaysia.
0: Tinubung Datu Muhammad Alamin di Kahapas pinapatimpu na babazan apresiasi gerak operasi Pogun Sabah dubungai burumpu na manom id kota Kinabalu. Dan kinantakan misuvai unsubon di Muhammad Datu Muhammad Alamin o kapalitif id Sabah do manai zukhobi ginu buka sifatan dan magi su suvai bo gizan kampai no ketembuhusan argotakanon om pemutanaman.
5: Produk kita, the main one is perancungan, kemudian pertanian, kemudian perladangan. Why not kita kembangkan potensi-potensi ini supaya dapat kita melahirkan identiti Sabah sebagai penyumbang dalam industri gerakan koperasi kita.
0: Pepatahun dan lagi, okuskop dokusinan om pengunsuban montok pepopobu pengikop pengindepuanan om ketundan kepolitif mantad ketembuhusan kadisido. Unsuban lagi kepolitif do mengguna teknologi digital kampai na teknologi kehigangan tinodo AI dari pengindepuan untuk temukubang kesimpanan ekonomi om kepobu dan tinumungan kepolitif mempai hobi o sikap id pempusan kina ngezufagu iti tuhu do abal koin kawasan o kagaganapan gas Sabah do somok koin kawas o kagaganapan gas Sabah do somok induvo ikataun duvangibu tahu ngapod. Bisa sama kong kawas guntab SSL Paay om Bagas Pogun. Om ingkakan iti abal, inuhu di Sharon Raymond mantar bawagisan berita ehwal semasa. Kopi pasien, tabi Malaysia Madani.

Tapi nak kami hozo no tako hozo kami na pogun mantari Apollonius Chine tanda pogun idsibo do tong am kapayahan mantari Johanna ditino di ko komoy do magavit kad ko intutunan. Dadi nombo na pong hozon tako ito pinay ko ngavi karahiva magavit kad ko intutunan na tako o may ganun na ihaan tako kavasa tako na di do mongin vagu do kad ko intutunan tako dahil it ko pisan ko politistahan. Jadi siwat-siwat no domongin bagu do kad ke tutunan do tokou moy do hobi o mohig o kopehan sondi do tokou pengko po poguhi do tumi hampus tokou mohi segina ba mike pet siwat po hampus di tining ko katon do katanggata montok do tadau ko onom diti om nagi tadau ko iso ko padam sizam om nagi ko do vong padam iso do vohan diti ko sizam muntok pehan puhut gata noponga vahul hulingit si zamo padam tu sin dosa kilogram puhut gata vahul hulingit si zamo padam tu sin dosa kilogram itia gata kapingan yao no uub grade kaiso noponga himo lingit duvong padam vahul sin dosa kilogram gata kapingan yao no uub grade ko iso himo lingit duvong padam vahul sin dosa kilogram gata kapingan yao no uub grade ko duvong noponga pat lingit pat ngapadam apat sin dosa kilogram gata kapingan ni aw no upgrade ko duvo apat linggit apat ngapadam apat sin dosa kilogram gata kantalan grade ko iso no po nga himo linggit tahusin dosa kilogram gata kantalan grade ko iso himo linggit tahusin dosa kilogram itia gata kantalan grade ko duvo no po nga apat linggit podam sisam sin dosa kilogram gata kantalan upgrade ko duvo apat linggit podam sisam sin dosa kilogram sikalap no po di nga solingit duvong padam apat sin dosa kilogram sikalap solingit duvong padam apat sin dosa kilogram iti nang abiga tangga tay pinabus do katinanan pamunan kata sabah montok tarau bay no tara konom nagi tarau ko iso ko duvong padam iso do vuhan diti ko sizam dari kanam kinang ohozo di Wallis Jamilo itan do momutung gata.

0: Dehydrasi toy okwangan vaig itsuang tinan. Sonyan kotaguvang okwangan vaig itsuang tinan. Oindaman tutuvan okwang sumabu obinuzan. Oluahan tuhu om abavong. Vaza okwangan vaig itsuang tinan. Stroke kinasu. Kikobohingkangan huhunsaw tavak. Sawan om oizazangan. Dehydrasi mencegah lebih baik dari merawat. Dehidrasi, umivan, hobi vinasi, mantan usapon.
1: Kanau mingkikit mamaguna vaig. Kantabon ako pamagunan vaig ontok mipadu, mabulus nipon o mangindagup. Tutubon na pipe nung aw na digunon. Umpason o misin pamupu sa nyanda mamupu. Palupoton na nung kivapay.

papatam pompod sa gilid mantad kulita om sovono mangimpaw do pompod sa gilid o konko kikamuzon do no pisokno ino pantango no hundu tako kada sabab do kinalag tako kapag COVID do patutunan tagazo humahigan tonggungan toinsanan.

Ya, tebene kami do baina jam ketu tahu pada mak 2 menit nadi do dong suami pong do kami timpu na paditi ngatimpu do aba bezan hozopi maza Facebook, WhatsApp, tai ke maza TikTok. Dan ni ke pongga pengko pongga iti no pongga vi hozo i no kita ku maza ed WhatsApp iti ke bawo kon tong topinai do minomihi montok tara baina. Sekian kita ada tiba kontak pinai nak pemihi ambion papago dagai saya zukon pedagai nampak ini hand di minggu nak tahib nak kau ni nong abi hozo ipih dia zu sekian kita bawa kontak ti aw pun nak kau ni oh hozo ipinihi di minggu nak tahib nga ponis on dagai dah terabai nato kita bawa get the list teko kita bawa dah nuzudan ngan ngabi ikinovangan imnomihi dah hozo ngabi di minggu ngabi nak tahib. Jadi pengkopo nga maiku sibato do papauni di Tihozo pihi di Flora Kunus saitan do katinsuk Hozo di James Kunus amingkan lagi i James di tambunan anangan makinong Hozo di Abdullah Jimon saitan do Abu Vaizo Mandad montok pehan do tepinay ngabi song Hozo nopo do Hozo Abu Vaizo Mandad di tinga i Datu MY Ismail om Hinozo Mahik di Abdullah Jimon. Sebagai kadino, mungkin orang tahu Hozo pihi di Julian Yapan dari kampung Lintuhun Tambunan. Etando hangatku di ina Hozo di Piloning. Om ingkar lagi Hozo pihi di George Kimbun. Ia etando hangatku dia zu di Julius Jiwat Sedemon. Agumu Hozo kau kau do hangat do bayan do diti. Dari ngopoh kano mungkin orang Hozo pihi ngabi do tongo tapi naik do tokoh diti.